men nu vi med den på det discrimination part juga itu sudah private itu tetap bagaimana dengan part so what happen itu problem.

prevention for alamak kudus kejadian kunci betul wanita dulu mami berjuang tepat sistem prevention tapi sekarang jadi betul dulu mami dan baik pun disitu ini dalam waktu ini jalan untuk berjuang tepat sistem prevention yang kip ini di motion saya work for parenting family and start and to start menjadi bagian belum mami itu ini pun itu no kanya itu no wala atau ini pun kamu tuh teman itu parenting itu kita tetap kita dan kita pergi mami dan itu tuh kain teman itu yang from one way mami and kita feeling and kita looking emotion blame mood and one way kita lagi salah nanti so parenting itu pasti kita lagi tuh one flash especially dengan ini more important than that kita work with them.